0: kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutlah terjadi di kawasan hutan negara.
1: Jadi kalau kita melihat karhutlah yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutlah terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutlah. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak, tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi

0: jaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Buana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Oke, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sebab Buana, ngomong masalah Yogyakarta tadi ya. Sekarang kita geser di lokasi yang dekat Buana atau tepatnya di wilayah Magetan. Apa yang seru nih? Oke, coba yuk. Apa yang seru di Magetan? Pastilah Magetan tidak jauh dan tidak bukan adalah Sarangan atau Telaga Sarangan. Telaga yang berada di Kabupaten Magetan ini menikmati keindahan Telaga Sarangan yang berada di lereng puncak Gunung Lawu dengan ketinggiannya sekitar 1200 mdpl. Tempat ini juga menawarkan udara segar karena apa? Hanya sekitar 19-20 derajat Celcius. Selain menikmati pemandangan alam yang cukup memukau, Telaga Sarangan ini terletak di Jalan Raya Telaga Sarangan, tepatnya di Kecamatan Pelawasan, dan buka pukul 7 hingga 10 waktu waktu Indonesia Barat. Dan biaya tiket masuknya cukup terjangkau ya, 10-20 ribu rupiah. Oke deh, selain di objek wisata Telaga Sarangan, ada Mojosemi Forest Park di Magetan. Ini tujuannya tak boleh dilewatkan. Pasalnya apa? Ini juga wisata alam yang tak jauh dari Telaga Sarangan. Jadi bagi Sobat Buana yang mungkin belum tahu namanya Mojosemi Park, bisa ke sana. Kenapa? Di sana itu menampilkan acara dinosaur dan ada beberapa ornamen ataupun patung-patung yang tidak jauh dari Tuan Purbakala gitu ya. Tiket masuknya Rp50.000. Dan apa itu untuk voucher kulinernya lumayan. Di sana cukup murah gitu ya. Kemudian air terjun Tirtosari. Air terjun Tirtosari ini menjadi tempat healing yang luar biasa. Dulu Dian bersama teman-teman bahkan ke sana naik kendaraan atau istilahnya apa ini, lupa saya. Apa namanya, lupa. Jalan-jalan pakai kendaraan beroda dua itu loh. Apa? Ya ampun, bisa lupa. Deh, di air terjun Tirtosari ini selain daya tarik alam yang luar biasa, masih sejuk, masih hijau dan dengan pesona alam yang luar biasa, bisa dikatakan menjadi lokasi ternyaman buat Dian dulu kemarin. Apa ya namanya, jalan-jalan pakai kendaraan cukup apa itu, coba kalian udah tahu spill ya. Oke deh, air terjun Tirtosari ini biaya tiket masuknya murah, sekitar 5-10 ribu rupiah. Ini dikasih ring kayak harga segitu karena biasanya berbeda sih, ada yang masuknya 7.000, ada yang 5.000, karena apa, tergantung hari gitu ya. Kemudian Lawu Grand Forest. Lawu Grand Forest ini cocok untuk keluarga ya, karena apa, di sana ada wahana di mana permainan anak-anak itu dimanjakan gitu ya, banyak sekali. Seperti halnya kebun bunga, kemudian ada kastil, ada outbound, ada camping ground, ada circle and crossrow, camping, villa, hingga rainbow slide yang lagi ramai dan viral dulu. Biaya masuknya Rp20.000 dan tarifnya berbeda setiap fasilitas wahananya, ada Rp20.000-Rp50.000. Oke deh, kemudian yang kelima ada Taman Wisata Geni Langit. Ya, menyajikan konsep serupa Lawu Grand Forest-nya, Taman Wisata Geni Langit ini menawarkan pengalaman yang cukup unik, yakni salah satunya ada alam juga ya, dan juga apa itu, spot-spot foto yang luar biasa. Bagi Anda yang suka dengan wisata alam, bisa mulai dari wisata Geni Langit. Ada ini dulu, Lawu Green Forest, kemudian wisata Geni Langit, Telaga Sarangan, kemudian Mojosemi Park. Oke deh, selain itu ada Kedung Ngancar. Kedung Ngancar ini memiliki kolam jernih berwarna hijau. Tempatnya cukup favorit, menikmati berenang di tengah alam. Meskipun terlihat menenangkan, tetapi tetap waspada karena Kedung Ngancar ini memang dari asi dewinya desa Kecamatan Ambeien ya. Jadi bisa dikatakan baru bisa dibuka beberapa hari karena baru wisata baru gitu loh. Kemudian dataran tinggi Wonomulyo. Ini memberikan pengalaman unik karena pemandangannya cukup memukau di situ karena panorama keindahan alam dan juga bisa melihat rumah-rumah yang terhampar Dusun Wonomulyo mirip suasana Nepal. Oke deh. Tiket masuknya murah, 5.000 dan biaya parkirnya Rp2.000. Kemudian Magetan Park. Magetan Park ini berada di tengah kota ya, di depannya stadion. Apa itu? Magetan. Kemudian di sana ada wahana kolam renang, kemudian ada outbound. Pengunjung bisa bermain flying fox, hike ropes, Iground, ATV, dan tiket masuknya Rp20.000 pada hari Selasa sampai Jumat, hari Sabtu sama Minggunya Rp25.000. Oke, loket dibuka mulai pukul 6 sampai 16 waktu di Sabarat. Mungkin kalau pukul 6 itu kan banget mereka yang lagi seneng renang gitu ya mungkin. Oke deh, kita geser ke Bumi Perkemahan Alas Tuwo. Alas Tuwo ini salah satunya menyajikan pemandangan alam. Perkemahan bumi tersebut digunakan untuk outbound dan juga playground. Dan di sana untuk tiket masuknya Rp10.000. Murah meriah. Kemudian Kebun Bunga Refugia yang berada di mana nih? Kebun Bunga Refugia berada di Jalan Sarangan, Pelawasan Magetan, dan tiket masuknya ini Rp10.000, biaya parkirnya Rp2.000 untuk kendaraan roda 2, Rp5.000 untuk roda 4, Rp10.000 untuk bus. Gitu, murah meriah ya. Oke deh, itu salah satu 1-10 dari wisata Magetan yang ada di Kabupaten Magetan dengan menyajikan wisata alamnya. Oke deh, coba kita spill untuk CCTV Magetan ya. Apakah di sana juga cerah atau gimana gitu ya? Deh, kita cek dulu. Makanya download Space biar tahu Yudian ini lagi ngapain, lagi buka apa. Bisa tahu? Nyernya kelihatan, apa yang dikerjain juga kelihatan gitu ya. Alhamdulillah ini CCTV-nya update gitu ya. Ini dia. Di sebelah timur alun-alun Magetan di simpang 3 ini nah di sebelah sininya adalah Pemkab Magetan. Oke. Okay. Lagi lalu lalang dari warga Magetan yang menikmati jalan pagi ini banyak sekali. Dibandingkan di Ngawi, Magetan ini sepi ya untuk alun-alunnya. Kalau di Ngawi, adat merayap di sini. Oke deh, setelah di alun-alun. Wah, ini kan di sebelah. Ini di simpang 4-nya ya. Simpang 4-nya di sebelah utara masjid. Ini juga situasinya lengang pagi hari ini. Oke deh. Maaf ya, Dian ini matanya agak sakit. Kalau kena angin ataupun kena asap itu pedih sekali rasanya. Jadi kak sering mengucak mata soalnya sakit sekali. Oke deh, untuk wilayah kota Magetan ini sudah aktivitas warganya dan cuaca cukup cerah. Bagaimana di sarangannya sendiri. Oh, sarangan ternyata ini apa? CCTV-nya lagi error. Jadi tidak kelihatan apa itu CCTV yang berada di sarangan. Tahu ini. Di Polsek Plausan. Ah, ini pukul 7.24. Oh ya, berarti sekarang ya. Oh, update. Kalau kemarin enggak update soalnya. Buffering gitu. Tapi ini aman. Pasar Plausan ini aman juga. Informasi terkini 0724. Aman ya. Kemudian kita geser ke terminal Mousepad. Gimana situasinya di sana? Terminal Mousepad lengang ya, Sobat Bana. Bagi Sobat Bana yang mungkin pengen ke Magetan, sepi, aman. Ada kepadatan arus. Oke. Untuk di wilayah kotanya bagaimana nih? Tepatnya di ini apa? Bentar. Di Jalan Raya Mousepad arah ke sarangan ya ini. Kalau ke arah utara ke jalur ring road yang hanya wajib dilewati oleh truk. Ini situasi aman. Sejuk sekali ya Magetan. Pengen aja ke sana. Oke deh. Kita tinggalin dulu Magetan, CCTV Magetan. Tapi ini masih waktu, masih banyak 4 menit nih ternyata. Sebentar. Oh ya, ini. Soalnya sarangan enggak bisa dilihat nih. Coba kalau bisa dilihat. Geni langit kemarin juga ada. Coba ya geni langit terkini. Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa image foto ya, destinasi geni langit itu cukup lumayan ya. Nah, ini kan suasananya cukup sejuk gitu ya. Kalau dilihat ini di beberapa konten yang diangkat oleh media ya, di beberapa tempat wahana geni langit. Kalau di sarangan dah tahu pasti ya, sarangan dah sering kali dilihat ya. Tapi coba aja lah sarangan, telaga sarangan. Deh, coba dilihat dulu. Lalu foto-fotonya bagaimana? Keren. Ya kalau tampilan tampilan dari foto yang diangkat di media online cukup keren ya, karena mereka mengambil fotonya juga pasti spotnya dipaskan gitu ya. Tapi buat Sobat Bana yang pengen ke Telaga Sarangan, bisa sih di ini apa kunjungi sana. Ini soalnya teman-teman dari Ngawi juga ke sana melaksanakan kegiatan pemilihan ketua PWN dan berlangsung dengan lancar kemarin malam. Oke. Oke deh. Di pukul 2.07.30 waktu Indonesia Barat kita dulu, oke.
1: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Samulewa Radio Bahana FM.
3: Aku gak bisa sekarang.
4: Gak apa-apa. aku tunggu kok.

0: Hot Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk!

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Nopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: lumayan besar, pendengarnya cukup lumayan banyak gitu ya. Jadi kenapa teh hijau ini sangat sekali didengerin, enak sekali. Apalagi nih mega printing nih. Halo, ini tak puterin teh hijau nih barusan biar bisa manggut-manggut nih katanya. Oke deh, kita bahas tadi terkait wisata yang ada di Magetan dan juga Magetan dan juga Yogyakarta ya. Bagai tadi sudah di-spill Dian dari season yang pertama sampai season yang kedua. Jadi cukup lumayan sudah persiapan bagi Sobat Bana yang mungkin ingin berakhir pekan bersama keluarga. Tak jauh-jauh dari Kabupaten Ngawi, bisa melaksanakannya di Magetan ataupun di Madiun. Oke deh, 10 destinasi wisata yang sudah kita spill tadi di wilayah Magetan. Bagaimana kalau di wilayah Madiun? Perasaan tadi sudah saya cari, sudah saya ini, sudah saya klik, kita saya siapkan, ternyata nggak ada. Madiun bos, ya ini deh. Tadi setelah dari Magetan dan juga Yogyakarta ya, dengan situasi cuaca yang cukup sejuk di sana, ternyata setelah dari berbagai trending wisata yang ada di sekitar Ngawi, ternyata masih Telaga Sarangan yang terbaik di sini. Pilihannya yang pertama adalah Telaga Sarangan. Telaga Sarangan tadi kan sudah di-spill oleh kita ya. Apa itu? Sudah kita kupas tuntas tadi wilayah Magetan, ada Mojo Semipak, kemudian ada Air Terjun Tirto Asri, kemudian Forest Park. Kemudian kalau di wilayah Madiun ada Air Terjun Selorejo. Ini berada di Desa Bendung, Kecamatan Delobo Madiun, dan menawarkan panorama alam yang cukup syahdu gitu deh. Kemudian Museum Kereta Api Ambarawa. Museum Kereta Api Ambarawa ini berada di kompleks stasiun Madiun dan sekaligus menyimpan koleksi kereta api peninggalan zaman kolonial Belanda. Bagi Sobat Bana yang belum tahu, bisa ke sana dengan memasuki lokasi tersebut dengan tiket Rp10.000 hingga Rp20.000. Untuk bisa naik kereta api uap keliling 1 jam bersama kereta di daerah kompleksnya Ambarawa tersebut itu Rp100.000. Oke deh. Kemudian masih di Madiun ada Bukit Wali Songo. Terletak di Desa Seradan, Kecamatan Mejayan, Madiun. Di sini ada panorama kota Madiun yang cukup bisa dilihat dari Bukit Wali Songo tersebut. Dan ada situs sejarah yang berhubungan dengan perjalanan Wali Songo atau 9 wali yang pernah menyebarkan agama Islam di Jawa. Dan itu salah satunya ada di situ. Oke deh, karena waktu juga terbatas dan kita juga harus pamit undur, terima kasih buat Sobat Bana yang menemani dia di sini tadi sejak awal. Dan semoga berakhir pekan yang cukup indah buat kalian. Dan tetap semangat di akhir pekan ini bersama keluarga, dan pastikan orang tercinta Anda lebih bahagia di saat bersama Anda, bukan sebaliknya. Oke deh. Ada Darboy, Kicamania, cocok buat berakhir pekan ya.
1: FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kru pengupas bawang mengeluhkan masuk desil 6. Sobat Bana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Yabo Priyono ini sudah menerima ratusan warga yang berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Sosial Jakarta. Kemarin Sobat Bana di Jumat 19 September, Sobat Bana, para pengunjuk rasa ini menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait peningkatan desil dan juga pemeringkatan desil. Satu persatu warga kemudian diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dan tentang persoalan yang disampaikan pun Sobat Bana ini juga beragam. Mulai dari warga yang merasa desilnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebenarnya, yang pernah juga menerima bantuan tetapi tidak lagi mendapatkannya, hingga warga yang sudah mengajukan pembaharuan melalui RT, RW, kelurahan, dan dinas sosial tetapi belum melihat perubahan. Sobat Bana, Mardiana misalnya, ini seorang buruh pengupas bawang yang menghidupi 3 anak mengaku tercatat dalam desil 6. Dari pekerjaannya, ia mengatakan hanya memperoleh upah sekitar Rp30.000 sehari. Sobat Bana, Sri Sugiyarti, warga Rusun Pesaki Jakarta Barat menceritakan dirinya sudah tinggal di rusun itu selama sekitar 14 tahun dan mengaku belum pernah menerima bantuan. Akhirnya berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke. Sobat Bana, ada juga Julia yang khawatir desil keluarganya yang berada pada rentang 6 hingga 10 ini akan berdampak terhadap akses pendidikan sang anak. Sobat Bana, juru bicara KWJK Dea Melrisa seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan mereka tidak datang hanya membawa keluhan, tetapi mereka juga membawa kajian akademik dan sekitar 2.500 data warga yang dikumpulkan dari posko pengaduan. Sobat Bana, data itu mencakup warga dengan beragam persoalan, mulai dari desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi hingga warga yang belum terdaftar dalam DTSEN. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Spesial pagi hari ini barengan Lila Bahana yang udah siap banget menyajikan menu-menu yang udah kita siapin pagi hari ini gitu ya. Sobat Bahana di Ngopi Spesial selama 2 jam sampai di jam 10 pagi. Nah, Sobat Bahana nanti bisa ngobrol bareng untuk topik yang bakal kita hadirkan, tapi tunggu dulu topiknya. Biar penasaran, pokoknya terus gabung di sini ya, menikmati Ngopi Spesial. Di suasana akhir pekan hari ini Sobat Bahana di Sabtu 19 September. Apapun yang lagi dinikmati barengan keluarga, barengan sahabat tercinta, atau justru mungkin lagi sendirian gitu Sobat Bahana, enggak apa-apa sih ya. Karena Lila pasti punya banyak waktu di sini untuk menemani kamu. Di Ngopi Spesial silakan deh dinikmatin sampai di jam 10 pagi nanti.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, semakin banyak nama-nama penyakit baru yang kadang-kadang bikin kita bingung ya. Kalau dulu kan kita mengenal flu ya flu aja gitu. Sekarang ada burung, ini yang terbaru nih Sobat Bana, mungkin baru kita dengar ya, influenza A gitu Sobat Bana. Kasus ya, meskipun di Indonesia ini kasusnya masih di tingkat rendah, tapi ternyata di tahun 2026, di awal September 2026, kasus influenza A di Indonesia ini juga meningkat loh Sobat Bana ya. Jadi Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini juga menghimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi penularan penyakit influenza A gitu. Kalau dari data Kemenkes Sobat Bana, periode ke-35, minggu ke-35 ya, berarti dari tanggal 5 sampai 12 September, ini proporsi influenza ini naik menjadi 38% dari sebelumnya 22% ya, di pekan sebelumnya gitu. Nah, dari 66 kasus spesimen positif influenza, 63 positif A Sobat Bana, ini atau H1N1 PDM09 ya. Kemudian 2 positif A, H3N2, 1 positif B, ini Victoria. Nah Sobat Bana, influenza A ini memiliki gejala yang lebih berat dibandingkan influenza musiman yang ringan gitu loh, flu yang ringan ya. Gejalanya ini sakit kepala, kemudian demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot ya, juga lemas gitu. Dan cara penularannya Sobat Bana, cara pencegahan ini mendapatkan vaksinasi flu setiap tahun, terutama bagi lansia dan juga anak-anak. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan juga air mengalir. Jangan lupa menggunakan masker di tempat umum atau ketika merasa badannya udah gak enak gitu. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan bergizi dan minum air putih minimal 8 gelas per hari ya. Terus beristirahat dengan cukup dan tidak begadang. Nah, ini untuk bisa mencegahnya. Sobat Bana, untuk mengatasi penularan influenza A ini sendiri, pemerintah sudah mengantisipasi juga dengan beberapa antisipasi Sobat Bana. Ini meningkatkan pengawasan di daerah dengan kenaikan kasus ya, seperti di Jawa Timur dan juga Kalimantan Selatan. Kemudian memastikan fasilitas kesehatan ini tidak kelebihan kapasitas meski ada peningkatan kunjungan pasien anak. Oh Sobat Bana ya, jadi kita juga perlu nih, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama anak-anak, balita dan lansia gitu, karena ini merupakan kelompok yang rentan ya mengalami infeksi influenza. Baik Sobat Bana, pagi hari ini Lila masih tunggu dong ya cerita dari Sobat Bana gitu. Kita mau tahu nih, nih, ini kan mumpung akhir pekan, biasanya juga waktu ngumpul barengan keluarga gitu. Ya, meskipun ngumpul barengan keluarga enggak harus menunggu akhir pekan ya. Di waktu-waktu tertentu juga bisa banget ritual kumpul keluarga gitu loh Sobat Bana. Oke. Lila mau tahu nih, adakah waktu makan bersama seluruh anggota keluarga? Ini kayaknya kalau memang bisa ngumpul semuanya gitu Sobat Bana ya, mungkin ini harus ada ketika apa gitu, makan bersama mungkin ya, itu biasanya ya. Nah, adakah waktu makan bersama untuk seluruh anggota keluarga, biasanya kapan ya waktunya? Boleh dong bagi ceritanya di sini ya, kita tunggu di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana. Di chatroom Radio Visual Bahana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget, silahkan nih Sobat Bahana. Kalau nyambut pagi yang indah gitu Sobat Bahana, pagi yang indah kali ini mungkin bisa diawali dengan minum secangkir kopi, secangkir teh, nikmati sarapan pagi bareng keluarga, duh indah banget ya. Waktu ngumpul bareng keluarga tuh jadi berharga banget gitu loh Sobat Bana. Nah, ini sekali lagi nih, adakah waktu makan bersama untuk seluruh anggota keluarga biasanya kapan? Sarapan pagi,
makan siang atau mungkin makan malam gitu Sobat Bana. Kita tunggu di sini ceritanya, silakan sekali lagi bisa di share di Ngopi Spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: keluarga korban KM Virgo sudah terkumpul. Sobat Bahana, proses pengumpulan data antemortem di Pos Terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berlangsung di tengah penantian keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Sobat Bahana, hingga Sabtu 19 September pagi ini, Posko antemortem Polda Jawa Timur sudah mengumpulkan 78 data antemortem dan 44 sampel DNA dari keluarga korban. Sobat Bahana, memasuki hari ketujuh pencarian KMP Virgo Transport 8, keluarga korban ini masih terus melengkapi data di pos antemortem Polda Jawa Timur yang berada di Dermaga Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Seperti dikutip dari berita satu hari ini, Sobat Bahana, dokter jaga pos antemortem Polda Jatim, Dr. Fania, mengatakan proses pendataan dan pengambilan sampel DNA dari keluarga korban masih terus berjalan dan posko memang dibuka selama 24 jam untuk melayani keluarga korban. Data antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Data ini diperlukan sebagai pembanding untuk membantu memastikan identitas korban yang sudah ditemukan dalam operasi pencarian. Sobat Bahana, sampel DNA diambil dari keluarga terdekat korban seperti anak atau saudara untuk memperoleh data pembanding dalam proses identifikasi. Sampel yang dikumpulkan bisa berupa rambut, kuku, ataupun juga air liur. Selain di Polda Jatim, pos pengumpulan data antemortem juga tersedia di Banjarmasin, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Barat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial ya pagi hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 19 September gitu. Nah, Nina mau tahu nih Sobat Bana, adakah waktu makan bersama di keluarga kamu gitu? Kira-kira kalau makan bersamanya yang mesti wajib ada tuh bisa kapan nih? Pagi hari ketika sarapan atau makan siang atau makan malam gitu Sobat Bana, kita tunggu ya. Ceritanya di sini silakan ya, bisa di-share di 085634545 bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi Express Radio gitu. Sobat Bana, kesibukan memang membuat jadwal setiap anggota keluarga itu berbeda-beda ya. Ada yang sekolah, ada yang mesti bekerja atau berdagang sejak pagi gitu, dan akibatnya kesempatan untuk duduk bareng-bareng tuh semakin jarang ya, bisa dinikmatin gitu. Padahal makan bersama itu bukan hanya soal makanan loh Sobat Bana, melainkan juga menjadi kesempatan ya untuk saling dengarkan cerita gitu, tertawa, bondingnya biar lebih kuat lagi gitu ya. Jadi cuma sekedar makan aja, di situ mungkin ada masalah yang perlu dibicarain bareng-bareng gitu ya. Kalau bareng-bareng bisa dicari jalan keluarnya bareng-bareng juga gitu kan. Nah, ada gak sih Sobat Bana makan bersama gitu, waktu makan bersama di keluarga kamu udah kira-kira kapan nih biasa waktunya? Silakan nih bisa share gitu di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana gitu ya, melalui aplikasi Express Radio. Sementara satu dulu nih udah masuk. Halo, selamat pagi dari Wulan. Kalau di rumah kami tuh Mbak, paling sering makan bersama tuh saat makan malam gitu. Karena kalau pagi kan ada yang berangkatnya harus pagi-pagi, terus ada yang agak-agak siang gitu, jadi gak bisa makan bareng tuh, gak bisa sendiri-sendiri kalau sarapan. Nah, kalau siang kan masih pada di tempat kerja, masih di sekolah. Nah, kalau malam ini diusahakan wajib, bukan wajib ya, diusahakan pokoknya bisa makan bareng gitu. Tapi kalau makan bareng, aturannya sederhana nih Mbak, semua HP masih disimpan dulu supaya bisa ngobrol. Oh, bagus banget, jangan sibuk sendiri-sendiri ya dengan HP-nya gitu. Udah giliran udah bisa ngumpul bareng, malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Aduh, gak asik kan kalau dipakai buat ngobrol. Oke, buat Bulan makasih banget ceritanya. Yang lain kita masih tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
7: Milku susu Belgiaku.
8: Seratus sembilan koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Eh Sobat Bana, ada nggak sih ritual makan bersama di rumah kamu gitu? Kira-kira kalau harus makan bersama itu kapan nih biasanya waktunya gitu ya? Boleh dong kita di sini, mungkin bisa jadi contoh juga loh buat yang lain yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, jadi nggak pernah ngumpul bareng keluarga gitu ya. Oke, kita tungguin. Silakan bisa di 085634545445. Boleh juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di aplikasi Xpace Radio juga bisa banget ya. Nanti kita angkat juga di sini gitu. Silakan aja ya. Oke, Sobat Bahana yang sudah ada nggak nih? Oke, Pak Hadi, selamat pagi Pak Hadi. Kalau saya punya kerja jadwalnya nggak menentu sih Mbak. Jadi ya kalau setiap minggu pagi seperti ini kami usahakan deh bisa makan bersama gitu. Karena itu momen yang paling ditunggu juga sih sama anak-anak, bisa ngumpul barengan bapaknya gitu. Iya, mungkin bapaknya kerjanya waktunya nggak ya setiap saat mungkin ya, maksudnya gak rutin jam ini sampai jam ini gitu. Biasa aja hari ini jam segini, besok jam segini, nanti ganti lagi gitu ya. Jadi gak tentu waktunya, jadwalnya gak tentu gitu. Jadi minggu pagi seperti ini pas libur digunakan untuk ngumpul barengan keluarga gitu. Oke deh, terima kasih Pak Hadi sudah bagi ceritanya di sini juga. Yang lain pokoknya masih banyak waktunya kita ngobrolin yang deket-deket aja dengan kita gitu ya. Sobat Bana, ada gak sih ritual makan bersama di tempat kamu? Kira-kira kapan ya waktunya? Kita tungguin Sobat Bana di Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Binar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, Sobat Bana, masih di ngopi spesial pagi hari ini, masih banyak banget waktunya, jadi silahkan ya bisa ikut cerita lagi di sini gitu. Ada nggak sih ritual makan bersama di tempat kamu, di keluarga kamu gitu? Kira-kira waktunya kapan nih? Masih tungguin ya ceritanya, bisa di share lagi 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana gitu. Ya, Sobat Bahana, ngomongin lagi soal influenza A yang saat ini memang tengah ramai diperbincangkan di media sosial karena kasusnya disebut-sebut meningkat nih di awal September ya. Kementerian Kesehatan juga terus memantau peningkatan kasus influenza like illness atau ILI dan influenza A yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah gitu. Tapi sudah dipastikan sih Sobat Bana ya, secara nasional ini masih terkendali dan belum menunjukkan adanya lonjakan yang tajam gitu. Nah, Sobat Bana, virus influenza A ini adalah satu-satunya jenis virus influenza yang diketahui bisa menyebabkan pandemi flu loh, Sobat Bana. Ini wabah penyakit flu yang terjadi secara global ya. Pandemi ini bisa terjadi ketika muncul virus influenza A baru dan berbeda yang bisa menginfeksi manusia, menular secara efektif dari orang ke orang lain. Sementara sebagian masyarakat ini memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekebalan terhadap virus itu. Sobat Bana, untuk subtipe influenza A ini ada beberapa subtipe ya, berdasarkan dua jenis protein yang bisa ditemukan di permukaan virus, yakni hemagglutinin atau H dan neuraminidase gitu atau N gitu. Dan ada 18 subtipe hemagglutin dan 11 subtipe neuraminidase, masing-masing diberi kode H1 hingga H18 dan N1 hingga N11 gitu. Dan lebih dari 130 kombinasi subtipe virus influenza A ini sudah ditemukan di alam, Sobat Bana, terutama pada burung liar ya. Tapi jumlah kombinasi jumlah kombinasi subtipe influenza A yang bermutasi muncul ini sebenarnya bisa jauh lebih banyak karena virus influenza ini memiliki kemampuan ya untuk melakukan reshortment atau pertukaran segmen gen gitu loh. Jadi bisa sebenarnya subtipenya bisa jauh lebih banyak ya. Nah, Sobat Bana, nanti kita bakal ini nih bocorin juga tentang influenza ini lagi, tapi yang pasti kita tunggu juga dong tanggapan atau komennya ya untuk ini topik kita hari ini, Sobat Bana. Nih, yang kalau menurut kamu ada nggak sih ritual makan bersama di keluarga kamu gitu maksudnya? Silakan bisa ceritanya di sini. Kita tungguin di 085634545455, bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana ini juga bisa banget ya. Pokoknya silakan mau kasih ceritanya, kita tunggu di sini. Sambil Lira juga tunggu nih, bisa berbagi informasi juga ya Sobat Bana, apapun yang terjadi di sekitar kamu kita tungguin di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bana. Ini informasi-informasi yang terjadi gitu, boleh situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin kejadian-kejadian lain mungkin yang terjadi. Nah, ini silahkan bisa share gitu di ngopi spesial juga ya, mumpung waktunya juga masih banyak nih Sobat Bana, sampai jam 10 pagi nanti.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
4: Pengen tahu.
3: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
4: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
3: Radio?
4: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. KNKT usut muatan hingga alarm darurat kapal Virgo yang tenggelam di Laut Jawa. Sobat Bana, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih melakukan investigasi terhadap KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Kepala KNKT Suryanto Cahyono, seperti dikutip dari Detik News hari ini, mengatakan sudah tengah mengumpulkan data terkait kapal Virgo itu. Sobat Bana, pihaknya melakukan pendalaman terhadap kondisi cuaca saat kejadian berlangsung. Pihaknya juga tengah mengumpulkan informasi soal anggapan kapal Virgo ini tidak sesuai dengan desain awal yang peruntukannya hanya untuk jarak pendek. Sobat Bana, KNKT juga menyebutkan akan mendalami informasi tidak adanya alarm bagi penumpang saat kapal mulai miring hingga akhirnya terbalik. Yang menyebutkan semua kemungkinan-kemungkinan itu akan ditelusuri. Salah satu korban kapal Virgo Transport 8, Ahmad Saudi, menceritakan suasana yang mencekam saat kapal mulai miring dan terbalik di Laut Jawa. Menyebutkan Sobat Bana, suasana mencekam itu terjadi karena ratusan orang berusaha menyelamatkan diri saat kondisi masih gelap. Ahmad menyampaikan kondisi kapal yang penuh oleh penumpang. Banyak orang yang tidak bisa tidur di kamar karena sudah penuh sehingga mereka harus tidur di mana saja, yang penting nyaman. Sobat Bana, saat kapal sudah dihantam ombak Laut Jawa di segala arah yang menurutnya itulah menyebabkan kondisi kapal cepat miring karena beban truk-truk yang berada di sebelah kiri kapal. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Maafin aku ya.

104,5 FM Bayana Radio, sobat Bayana, kesibukan masing-masing. Ini yang membuat kadang-kadang momen kebersamaan gitu ya, bareng-bareng dengan keluarga itu jadi sangat langka gitu loh. Nah, di tempat kamu sendiri ada gak sih, sobat Bayana, ritual makan bersama bareng gitu? Kira-kira waktunya kapan nih kalau makan bersama gitu ya? Kita tunggu di sini, sobat Bayana. Silakan bisa di-share lagi di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bayana. Di radio visualnya Bayana juga bisa banget ya. Silakan deh. Kita tunggu di sini gitu. Oh ya, sobat Bayana, ini juga bila tunggu informasi-informasi dari sobat Bayana juga, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Oleh situasi lalu lintas ya, info situasi lalu lintas, info kondisi cuaca, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan bisa share infonya lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial edisi hari ini, Sabtu di 19 September.

0: pokoknya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 100,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Buat banyak kesibukan ini memang seringkali membuat jadwal setiap anggota keluarga itu jadi beda-beda gitu ya. Ada yang berangkat sekolah pagi-pagi hari, sudah harus berangkat ke sekolah, berangkat ke tempat kerja. Ada yang masuknya mungkin ke bagian siang sampai sore atau sore sampai malam gitu ya. Jadinya jarang banget nih momen untuk bisa bareng-bareng gitu loh Sobat Bana. Nah, kesempatan untuk duduk bersamanya semakin jarang. Gak bisa lagi makan bersama juga gitu ya. Padahal makan bersama ini bukan hanya soal makanan aja loh Sobat Bana, tapi bisa jadi kesempatan gitu ya untuk saling bertukar cerita, tertawa, mempererat hubungan keluarga, bondingnya juga gitu. Ngomongin soal makan bersama, ada gak sih ritual makan bersama? Ritual makan bersama di tempat kamu, silakan deh, kita tunggu di sini ceritanya. Bisa gabung ya, bisa kirim di 085634545455, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio officialnya Bahana gitu. Kalau mau minta tembang Mas Nur Rohim, kalau mau minta tembang kasih dulu dong ya ceritanya, ada gak sih ritual makan bersama di tempat kamu gitu. Kira biasanya kalau ada tuh kira-kira kapan nih waktunya ya. Ada juga saat pagi dulu yang sudah gabung di sini Mbak Siska. Kalau keluarga kami justru makan siang di hari Minggu gitu. Biasanya masaknya bareng-bareng. Kesukaan keluarga gitu ya. Karena kalau di hari-hari biasanya banyak sih yang ada yang kuliah di luar kota. Bapak juga pulangnya tiap minggu aja karena kerjanya di luar kota juga gitu. Jadi kesempatan hari Minggu, nah biasanya Minggu siang abis kita masak bareng-bareng itu makan bersama gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Siska ya. Udah kasih ceritanya juga di sini. Mudah-mudahan bisa bikin happy pagi hari ini juga gitu. Oke. Terima kasih deh. Pagi juga ya, yang mau gabung di sini waktunya masih banyak, silakan bisa masuk lagi gitu di 085634545455 lewat medsosnya Bada juga bisa banget ya, kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Science News.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Puluhan WNI menjadi korban, Dubes RI di Moskow bongkar modus jebakan tentara bayaran di Rusia. Sobat Bahana, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarusia, Jose Antonio Morato Tavares, menghimbau masyarakat Indonesia agar waspada terhadap jebakan kontrak tentara bayaran di Rusia. Badannya pernyataan itu disampaikan menyusul adanya temuan puluhan warga negara Indonesia yang terindikasi mendaftar melalui jalur tidak resmi dengan iming-iming tawaran gaji yang besar. Buat Bana, KBRI Moskow ini menerima banyak puluhan telepon dari keluarga-warga Indonesia yang melaporkan kerabatnya diduga menjadi tentara bayaran di Rusia. Seperti dikutip dari Viva hari ini Sobat Bahana, Tavares mengemukakan pihak kedutaan berupaya memverifikasi setiap laporan yang masuk, tapi bukti lengkap kerap sulit untuk diperoleh. Dubas memeriksa dan menginventarisasi secara seksama informasi dari keluarga atau kerabat yang melaporkan anggotanya menjadi tentara bayaran. Sobat Bahana, dari hasil identifikasi, terindikasi ada puluhan warga Indonesia yang mendaftar menjadi tentara bayaran melalui agen-agen tertentu yang merupakan pola perekrutan melalui media sosial dengan menawarkan gaji besar tanpa kejelasan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

104,5 FM Banar Radio. Mas Nurrohim tadi yang udah gabung lewat TikTok gitu. Biasanya kalau ritualnya makan bareng itu kalau pagi hari ya, katanya sih nasi pecel gitu. Dinikmati barengan sama istri tercinta. Oke, Mas Nurrohim terima kasih ya udah gabung di sini. Di karangannya pokoknya have a nice weekend deh bareng keluarga gitu. Ayo sobat Bana, kita ngomongin lagi soal influenza A gitu. Tadi beberapa variannya atau tipe subtipenya gitu ya. Ini emang banyak banget sobat Bana. Di antaranya ada virus influenza AH1N1 yang saat ini beredar. Ini merupakan turunan dari virus pandemi H1N1 2009 ya, yang muncul pada musim semi tahun 2009 dan menyebabkan pandemi flu gitu. Virus ini secara ilmiah disebut juga dengan virus AH1N1PDM09 yang secara umum dikenal sebagai H1N1 2009 gitu. Dan sejak 2009, virus ini memang sudah beredar secara musiman, terus beredar secara musiman dan mengalami beberapa ini perubahan genetik gitu ya sobat Bana. Nah, untuk virus influenza AH3N2 juga mengalami perubahan genetik dan antigenetik gitu. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini sobat Bana, virus influenza AH3N2 ini sudah membentuk banyak kelompok genetik yang berada dan juga terus beredar secara musiman. Sobat Bana, gimana nih penularan influenza A ini bisa terjadi? Nah, ini bisa ditularkan dari mulut ke mulut atau hidung ya yang terinfeksi melalui droplet ketika mereka berbicara, batuk, ataupun juga bersin gitu. Virus ini juga bisa menular ketika seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi virus flu, kemudian menyentuh mulut, hidung, ataupun juga mata. Jalannya ini muncul 1 hingga 4 hari setelah infeksi dan biasanya berlangsung sampai 1 minggu. Tapi yang perlu diwaspadai sobat Bana, seseorang sudah bisa menularkan virus ini bahkan sebelum gejalanya muncul ya, sekitar 1 hari sebelum sakit dan tetap menular hingga 5 sampai 7 hari setelah gejala pertamanya muncul. Nah, ini yang membuat pencegahan penularan menjadi lebih sulit karena orang yang tampak sehat pun ternyata bisa menjadi sumber infeksi, sobat Bana. Untuk gejala khasnya nih, sobat Bana ya, dari influenza ini, demam tinggi mendadak. Ini biasanya seringnya di atas 38 hingga 40 derajat Celcius. Kemudian nyeri otot dan sendi yang berat, terutama di punggung, paha, dan juga lengan. Sakit kepala intens, kelelahan ekstrim yang terasa jauh lebih berat dari kelelahan biasa, batuk kering yang bisa ini menjadi sangat mengganggu, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, kemudian juga mual, muntah, dan diare. Dan ini lebih seringnya terjadi pada anak-anak ya. Untuk pencegahannya nih sobat Bana, bisa menggunakan vaksin influenza. Cara terbaik untuk menjaga infeksi dan bisa mengurangi gejala jika sobat Bana tuh terserang flu gitu. Bagi yang terentan terkena flu yang disebut kelompok beresiko tinggi, nah vaksin ini akan bisa ya untuk menyelamatkan nyawa gitu sobat Bana. Vaksinnya sendiri diperbarui setiap tahun ya, karena virus terus berevolusi melalui antigenic drift gitu. Kelompok yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan vaksin influenza setiap tahun ini mencakup lansia, ibu hamil, anak-anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, kemudian penderita penyakit kronis, dan juga petugas kesehatan. Sobat Bana, untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan sederhana saja sih, tapi ini efektif loh, terbukti efektif ya. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lipatan siku saat batuk dan bersin, bukan dengan telapak tangan. Segera buang tisu bekas dan cuci tangan setelahnya. Cuci tangan dengan sabun air mengalir ini setidaknya 20 detik ya, atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut dengan tangan yang belum dicuci. Gunakan masker saat sakit atau sedang berada di lingkungan dengan resiko penularan tinggi.
dan isolasi mandiri saat sakit sobat Bana. Jadi jika sudah terinfeksi tetap di rumah dan hindari kontak dengan orang lain ya, terutama kelompok rentan, sampai demam ini mereda setidaknya 24 jam tanpa bantuan obat penurun demam. Nah, ini adalah sangat penting nih sobat Bana yang perlu kita tahu juga ya, untuk melindungi diri sendiri, enggak hanya diri sendiri tetapi juga untuk melindungi orang lain gitu. Oke, kita masih punya waktu 15 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini yang sudah masuk lagi. Bani, kira-kira ada enggak sih ritual makan bersama di keluarga dan biasanya tuh kapan waktunya gitu? Halo, selamat pagi Mas Dodi. Saya baru sadar ternyata makan itu langka ya Mbak ya. Makanya kami tuh mencoba minimal seminggu sekali agar ada waktu berkumpul. Dan biasanya sih akhir pekan, kalau enggak biasanya Sabtu, kalau Minggu, kalau enggak Sabtu ya Minggu, berarti akhir pekan gitu diusahain bisa ngumpul makan bersama gitu ya Mas ya. Kayaknya terima kasih. Sobat Bana, kalau tadi saya sempat baca informasi yang beredar di grup ICN, ini kabarnya juga ada warga Ngawi, tepatnya dari Tak Klitik Ngawi ya, yang menjadi korban dari KM Virgo Transport 8 Sobat Bana. Mungkin Sobat Bana punya informasi yang lebih detail lagi, silakan nih bisa berbagi juga informasinya di sini di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, ternyata gak ada waktu yang paling pas gitu untuk menikmati makan bersama dengan keluarga gitu. Ada yang memulai memilih waktu sarapan, makan siang atau makan malam gitu ya. Yang terpenting sih ini sih hadir bersama dan menikmati kebersamaan itu gitu loh ya. Oke deh, terima kasih yang udah berbagi ceritanya pagi hari ini. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat pagi, have a nice weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: orang yang kita mau tinggal. Kesulitan move on itu ada pada orang yang tidak tegas.
1: Cahaya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan

0: rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
2: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae bu?
2: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to kelopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
1: Dan kelas B?
2: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
8: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
7: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sahabat Bana, masih bersama saya OO Bana di kesempatan hari ini dan masih bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nah, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Nah, Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

Sahabat Bana, masih bersama saya OO Bana di kesempatan siang ini ya. Sekali lagi, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Dijamin LPS, juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, dan transfer. BPR Jatim, cepat, mudah, murah. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: dari pusat, Jos.
1: Jos ala. Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sahabat Bana, informasi yang terakhir. Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Perahu, telepon 745076. Kantor Kas Bidodaren, Jalan Raya Walikugun Rambe atau Selatan Balai Desa Walikugun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Pegi Sutono Genengawi, telepon 447832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Mempelai Wanita, 5 menit lagi ya.
1: Oke.
0: Mempelai Wanita,
2: standby sekarang ya.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Ekengane pusat jos jos ala.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae bu?
2: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ikhlas. Jo kembeng. Ojo jeru-jeru mas, ndak edan kaya aku.
1: Yo ben, saya jeru, saya penak.
0: Terus der hop. Jeng-jeng tini, jeng tanah.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgiaku.
6: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: aku sampein Misa, jangan lupa nantiin lagu terbaru aku yang berjudul Neman hanya di channel Lion Music.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak. Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur.

wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Ya, selamat siang Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bana, sekarang bagaimana hadirmu siang hari ini? Masih tetap semangat atau sehat selalu? Apakah ada yang berbeda dengan hadirmu? Karena di Bahana ada yang berbeda saat sekarang. Bahana tidak hanya bisa menyapa narasumber di studio, tapi bisa hadir langsung di lokasi di mana saat sekarang dibukanya grand opening. Apa yang menarik di grand opening Park Distro yang saat sekarang ada reporter Erlinda yang berada di lokasi. Bagaimana kemeriahannya dan keseruannya bagi Sobat Bana dengan kehadiran grand opening Park Distro? Langsung kita sapa. Selamat siang Erlinda.

Linda, sebentar Linda. Ternyata ada suara ini. Setelah kita coba bareng, ternyata ada suara agak bising. Ada suara masuk gitu.

0: Bapak, mohon izin, itu kalau misalkan ininya dikerjakan sebentar, bisa nggak?
1: Sebentar ya. Ya, suara di studio terdengar jelas kan? Suaranya doubling. Nah, 5 menit lagi ya, kita coba lagi ya. Soalnya ada suara doubling di yang baru masuk. Kita cut dulu aja ya. Oke deh, semuanya mohon maaf sebentar, ini kata teknis di studio lokasi Grand Opening ada bermasalah. Kita akan coba hubungi lagi nanti setelah yang beberapa saat satu ini.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bana semuanya, kembali lagi bersama Dian di sini. Alhamdulillah ini sudah terhubung kembali dengan sama reporter Bana yang bakal mengetahui secara langsung apa yang disuguhkan oleh Pak Distro yang saat sekarang lagi melaksanakan grand openingnya. Selamat siang Erlinda.
1: Oke. Selamat siang. Apa suara saya terdengar dengan jelas?
0: Terdengar dengan jelas, oke. Okay.
1: Oke, baik. Terima kasih dengan Bapak Studio. Baik, selamat siang Sobat Bahana. Terima kasih yang sudah setia menonton kita pada siang hari ini. Karena kita sudah men-sounding ya beberapa hari yang lalu tentang kita akan mengadakan talkshow on the spot bersama salah satu tokoh ya yang terbaru di Kabupaten Ngawi. Nah, mungkin juga di Kabupaten Ngawi ini sudah tidak asing karena sudah berseliweran pamfletnya, berseliweran FYP ya tentang salah satu toko ini. Ya, clue-nya adalah tentang sebuah HP. Ya. Nah, begitu sebenarnya nanti kita akan simak secara singkat ngobrol santai kita untuk terus stay tune terus di Radio Bana. Kita akan simak apa itu toko yang terbaru. Mungkin sampai saya sudah ada dengan Bapak siapa?
2: Saya
1: Buku. Oke, Bapak Buku ini mungkin sebagai apa Pak Dan? Oke, baik. Jadi sebenarnya toko yang saya maksud tadi adalah Pak Distro Group. Mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk Pak Distro Group ini toko apa dan menjual apa? Oke, baik. Jadi dia hanya menjual aksesoris dan spare part servis biasa gitu lah. Tapi juga menyediakan alat servisnya. Mungkin di Ngawi banyak ini ya. Servis-servis teknisi itu bisa mencari alatnya di Pak Distro. Baik, kita sudah jauh nih tentang Pak Distro. Mungkin ini kan di Pak Distro itu saya lihat ada berbagai macam Pak Distro di seluruh Indonesia. Dan mungkin di Ngawi ini cabang beberapa nih Pak? Baik, kenapa nih Pak salah satunya memilih Kabupaten Ngawi?
2: Maju lagi, lebih mencet lagi, dan tentunya kita juga ingin manfaatannya untuk masyarakat Ngawi bisa start
1: sebagai yang Ngawi. Oke, jadi Pak Distro ini adalah salah satu one solution ya Pak Ngawi. Jadi untuk itu Pak, nah ini kalau misalkan, ini kan sudah pendengar sudah bahana ini ada di berbagai penjuru Kabupaten Ngawi ya Pak di Sam. Itu kalau misalkan apakah ada, ini khusus nih Pak untuk pendengaran juga kan ini Pak. Apakah misalkan ada diskon dan lain sebagainya untuk promo-promo
2: ini? Selama promo ini, berarti teknisi, pelanggan kursi kita yang kita kemarin sudah juga seperti itu bagi kita untuk teknisi kita. Soalnya mereka juga inami, kalau kita ada sekolah ini, kita belanja untuk mengenai 25.000 untuk ecer sama ini ada undian juga dari Ngawi yang berlima itu soalnya juga ada yang di Pangkas banyak dunia programnya juga dunia kemudian tapi ada diskon juga kemudian terus di sini sudah memaksain dan servis pertama terus hari ini memang harusnya sampai berani juga September ya, cuma nanti tentunya kita belum ada program-program nanti biar orang ini belanja nanti dapat kasur, dapat kuliah, dapat apapun lah ya.
1: Oke, baik. Jadi sebetulnya yang mendengar ini maupun di Kabupaten Ngawi di seluruhnya, silakan datang ke Park Distro karena banyak promonya ini ya. Untuk akhir September tadi yang disebutkan dengan Bapak Hugo. Nah, untuk tapi tenang saja, untuk bulan-bulan berikutnya pasti Park Distro akan menyediakan promo-promo menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kalian juga jangan ragu karena teknisi yang ada di sini itu juga sangat iya, Pak, sangat handal dalam menangani. Jadi sudah teruji dan karena mereka sudah membuka banyak cabang di seluruh Indonesia. Begitu sebenarnya.
0: Gerin, sebentar.
1: Sebenarnya yang ada kendala dengan HP mungkin bisa dibawa ke sini.
0: Oke. Ini kan adakah batasan merek HP yang diterima oleh Pak Distro? Apakah hanya HP tertentu atau semua alitem?
2: Kalau kita di batasan di dalam stok dan sesuai dengan
1: Oke, jadi jangan ragu, semua merek HP apapun kalian bisa dibawa ke sini.
0: Oh, mantap. Oke, siap.
2: Simpan zaman dulu yang
1: baru. Sudah tenggelam lah ini.
0: Oke, udah gitu, siap-siap ditunggu. Oh ya, antusiasnya para warga Ngawi yang sudah mendatangi berjubelnya Pak Distro ini berapa orang nih kayaknya?
2: Pak, kalau tidak salah, 70.
0: Terima kasih Mas Bugo. Oke, Rinda, ada yang lain yang bisa disampaikan atau sudah cukup? Oke,
1: baik, mungkin kita coba tekso on the spot kita yang saat ini, karena kalau mungkin Sobat Bahana atau keluarga Ngawi yang penasaran dengan Park Distro itu apa, silakan datang langsung, silakan tanya-tanya langsung, bahwa HP kalian kalau misalkan ada keluhan boleh, karena walaupun tidak ada keluhan di sini juga banyak sekali aksesoris yang bisa kalian beli dan pilih karena macamnya sangat banyak sekali. Begitu Sobat Bahana, mungkin dari Bapak ada yang disampaikan?
2: Sinyal panjang dari tahun saya bisa ditangani dengan sinyal ahli tetap dari mereka yang kualitasnya paling
0: wah mantap. Siap
2: Pak Distro menstopkan semua pergerakan.
1: Oke, garansinya aman. Baik, begitu mungkin Sobat Bahana yang dapat saya sampaikan dari lokasi Park Distro. Sebenarnya mungkin Sobat Bahana ya Pak, ini jam operasionalnya.
2: Oh iya, jam 8 pagi sampai 9 malam.
1: Oke, baik, jadi silakan Sobat Bahana untuk setiap hari buka ya Pak.
2: Setiap hari buka,
1: Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Itu yang dapat saya sampaikan dari lokasi. Untuk lebihnya bisa langsung datang ke Park Distro Kabupaten Ngawi.
0: Terima kasih Anida.
1: Dari saya.
0: Terima kasih Pak Bugo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas dan tetap semangat Mas Bugo ya dengan Park Distro-nya. Oke deh, kita kembali ke studio. Tadi beberapa waktu telah kita mengunjungi secara langsung Park Distro. Semoga tetap semangat dengan timnya dan memberikan yang terbaik untuk warga Ngawi. distro yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke deh.

0: Wahyu, lagu yang kemarin udah selesai nih abang buat.
1: Lagu yang mana bang?
0: Yang kemarin ini, tadi yang bersama abang putar.
1: Tapi gimana bang, Wahyu gak biasa nyanyi, gak pede.
0: Sini, Wahyu, kamu itu jadi orang tuh harus pede, oke? Okay? Ini lagunya udah selesai, kalau kamu pede, pasti nanti hasilnya jadi keren.
1: Kalau liriknya gimana bang?
0: Liriknya gampang, udah tenang aja, percaya sama abang, oke?
1: Okay? Oke bang, selamat. Oke. Okay.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup,

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi iki, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
9: Hanadine

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

penuh informasi dan hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Nana Radio.

0: Mempelai Wanita, 5 menit lagi ya.
1: Oke.
0: Mempelai Wanita,
2: standby sekarang ya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea segerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Seorang pria berinisial MT yang berumur 46 tahun, Sobat Bahana, ditangkap oleh polisi setelah diduga mencoba memperkosa dan juga menganiaya perempuan yang berusia 20 tahun di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan oleh tersangka yang dikenalnya melalui aplikasi sosial media. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana. Pastinya kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa di malam minggu Cindy bakal menemani kamu dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu ya Sobat Buana, which is di malam minggu 19 September. Nah tema kita di malam hari ini, tempat nongkrong paling hidden gem atau yang paling recommended nih, yang paling best banget untuk Sobat Buana semuanya. Kalau di Ngawi itu di mana? Nah, langsung aja share ini kamu di 0856345445 dan juga untuk Sobat Buana nih bisa bergabung melalui sosial media ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Sambil menemani Sobat Buana lagi prepare ring mau malam mingguan nih, yang belum sholat buruan sholat dulu, yang baru pulang kerja rehat dulu bentar rebahan ya, sambil ditemani sama Cindy sampai nanti ya di jam 8 malam. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya. Indonesia.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Buana di malam hari ini ngomongin hidden gem gitu ya, hidden gem. Pastinya di Ngawi ini banyak banget, apalagi coffee shop bermunculan. So, di malam hari ini nih Sobat Buana, mana nih tempat yang paling asik, paling cozy banget, yang paling nyaman, yang paling mungkin dari Sobat Buana lihatnya dari Instagramable-nya juga gitu kan, atau bahkan dari menunya enak-enak juga. So bisa di spill di sini ala kamu ya, even itu kafe, angkringan dan lain sebagainya, pokoknya yang menurut kamu worth it untuk nongkrong nih. Nah ini boleh banget ya, kali aja sini pengen ke situ kan, kita bisa menikmati suasana ataupun tempat yang menurut Sobat Buana itu sangat worth it untuk didatangi gitu ya. Bisa banget share pini kamu di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Buana di malam hari ini waktu kita masih ada 41 menit lagi, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Rana,

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Tatan Balejani.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy ya di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu ya untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545445. Ada Kak Huda, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Linda, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Kak Hana, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 10 menit lagi di sesi yang pertama. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya, Kak.
1: Radio Bahana, melalui Express Radio.
0: Oh, Express Radio. Express Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Express Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy pastinya di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana, di malam hari ini tema kita masih sama, kita ngebahas tentang hidden gem gitu ya. Nah, tempat yang hidden gem menurut Sobat Bahana untuk nongkrong-nongkrong gitu, yang recommended ala kamu, bisa banget di-share di sini di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah ada posisi, Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gak tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Gak lebih dari itu. Yuk pulang, udah malam. Ngantuk. Ya, pulang.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa lagi nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita nih di 085634545. Nah Sobat Bahana, di malam hari ini udah bergabung ada Kak Ari, ada Kak Nova juga, terima kasih udah bergabung barengan sama Cindy, ada Kak Dinda ya, pastinya thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Dan waktu kita masih 23 menit lagi, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat 4,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C repot wiwitane manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
0: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai kayak aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 없는 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들, 그런 나쁜 놈들 혼내주는 착하고 정의로운 빅마우스.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hi guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nuwun pirsa rahasiane
9: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
8: kuwi. Lah carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
8: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
9: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
10: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
11: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sakti sudah saya kasih. Gus Dur pun tak pari.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan

0: sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
3: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
13: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
13: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: pejuang loro ati.
1: Ngacung. Lemah. Cah lanang leo ngene kalau cawe itu kelepek-lepek. Sepele mas.
0: Gak bahaya, nah.
1: Gak bahaya, nah.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
4: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Alhamdulillah, Allah kembali memberikan saya pelajaran. Saya pribadi, di tengah-tengah di depan saya ini ada sepupu saya. Namanya Antok saya panggilkan. Temanku dulu ngontrak Jalan Harimau. 9 tahun saya di Jalan Harimau. Saya sering pinjam sepedanya. Sepeda BMX. Waktu itu saya pakai pergi loper koran. Saya pakai pergi mencuci. Dari Jalan Harimau ke Antang. Kompleks ID Antang. Karena kalau hari Minggu pagi saya mencuci di sana, dibayar. Ini ada sepupu saya di sini, saya disaksi. Dicuri lagi tuh sepeda. Yang tahu-tahu dicuri, ibuku itu. Dan tidak ditahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya ingat waktu saya wisuda. Saya kasih hikmahnya saja nanti. Orang kalau wisuda anaknya, Pak, datang semua orang tuanya. Sekampungnya pun datang, tetangganya pun datang. Saya wisuda Desember 98. Tidak satu pun orang tuaku hadir. Tidak ada satu pun saudara saya hadir. Kenapa orang tua saya tidak hadir? Susah ongkos. Dari Bungi, Pinrang ke Makassar tidak ada ongkos. Saya pergi wisuda, kasih masuk kantong kresek. Saya punya baju, apa namanya itu untuk kalau orang wisuda, baju toga. Kasih masuk kompek-kompek, saya pegang, naik petek-petek. PT-PT kampus 02 karena 07 Cendrawasi. Allahu Akbar. Saya baru sadar tadi dalam sholat. Begitulah cara Allah mencintai saya. Andai saja saya hidup zaman itu poya-poya, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih uang yang banyak oleh Allah, bisa jadi saya jadi pengangguran sekarang. Allah mencintai saya, kasih susah hidupmu. Kasih berat hidupmu. Supaya apa? Kau bisa tangguh menghadapi hidup ini. Anak-anak kita sekarang, magertak tuh. Cakep. Bagus-bagus bajunya. Saya sampai sekarang pergi Pasar Senggol, masih ada langganan cakarku sampai sekarang. Tapi buktinya, orang-orang yang disayang dengan materi anaknya, jarang yang berhasil. Bahkan penelitian Korea mengatakan anak milenial mereka sebut generasi strawberry. Apa itu strawberry? Cakep kelihatan dari luar. Mewah kelihatan dari luar. Tapi begitu kena cobaan hidup, galau dan biasanya bunuh diri. Allahu Akbar. Satu. Dua. Saya datang di sini mau nonton PSM. Yang ketawa serius kah ini? Oh, naik sepeda saya datang, Pak. Tapi naik mobil lebih banyak. Nanti dekat kota Parepare baru saya turun mas sepeda. Karena kalau sepeda dari Makassar, Pak, tidak sampai ke di sini. Bapak tahu yang namanya pemain sepak bola, Pak Ustadz. Pemain sepak bola. Kan macam-macam itu posisinya. Berapa orang pemain sepak bola? Berapa? 11. Ada penjaga gawang. Iya toh? Ada bek. Ada striker. Apa lagi? Ada gelandang. Ada penyerang, ada pelatih, ada penonton. Tapi yang 11 kesebelasan itu tidak boleh pencetak gol, striker mengatakan saya lebih hebat dari gawang. Apa kau gawang? Tidak pernah cetak bola. Nah bilang penjaga gawang, kau kira bisa kau menang kalau tidak ada jaga bola di sini? Makna pertama, dunia sepak bola, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kau pasti punya kelebihan sendiri. Jangan kau merasa Dasaat lebih hebat dari kamu. Tidak. Jangan merasa cleaning service lebih hebat Dasaat. Tidak. Jangan merasa orang yang jadi camat lebih hebat dari hidupmu. Tidak. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Nih saya. Bukan saya hebat. Tapi karena ada penontonku. Tidak ada artinya Dasaat Latif kalau tidak ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini satu jam berapi-api. Tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Imam. Lama misaki itu Ustaz. Iya toh. Maka kalau kau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian yang gemuk, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang kurus. menderita ku. Maka caranya, yakini kamu punya kelebihan masing-masing. Supaya apa? Kenapa ada orang jago di bidang A, tidak punya di bidang B? Hebat di bidang C, kekurangannya di bidang D. Kenapa? Nabila lagunya Umar Roma, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau kaya kita semua di sini. Siapa mau menjual canggoreng? Kalau kaya kita semua di sini, siapa mau menjaga warkop? Maka supaya apa? Ada kaya, ada miskin, ada camat, ada rakyat. Bayangkan kalau camat kita semua, siapa urus KTP? Itulah gunanya Nabi bilang Romai Rama, supaya roda kehidupan berputar. Makanya ajakmu matempo, ajakmu borro, ajakmu macingkang. Tiga temannya setan di dunia kata Allah. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, terbeli selebriti, sombong, orang masih bilang, Siti Naja tau wembo, sogi i. Iya, wajar, cama i tau we. Tatar ni tau, maboro pare-pare anu bos. Pak wali kota i. Terkena, iya wajar dia sombong, ada jabatannya, ada kekuatan andawannya. Kalau kamu pengangguran, kontrak-kontrak, jelek mukamu, mak bau sumpammu, bukan ketawanya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Makna dunia sepak bola satu, masing-masing Allah kasih kelebihan. Jangan kau bandingkan dirimu. Dua, hikmah dari sepak bola. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam dunia sepak bola boleh berbeda tempat, tapi satu tujuan, ciptakan gol. Ini ingin Allah pelajarkan kepada kita, masih diko, bersatu kok. Ada yang jadi penjaga gawang, ada yang jadi striker. Nah, umat Islam ini, kata Nabi, ibarat satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Umat Islam ini satu kesebelasan. Berbeda-beda kita, tapi satu tujuan, cetak gol. Ada jadi wali kota, ada jadi anggota DPR, ada jadi kontraktor. Ada anggota DPR di sini? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi. Amin. Coba bedek mau pilih caleg. Nah biar tidak diundang itu anggota DPR datang tongi. Sekali tidak terpilih, tidak ada mi muncul. Pak Dewan, ku kasih tahu ki dulu. Mana lebih tinggi jabatannya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi? Wali kota dengan wakilnya? Wali kota. Mana lebih tinggi jabatannya presiden dengan wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi jabatannya wakil bupati dengan bupati? Bupati. Tidak ada itu wakil lebih tinggi dari ketua atau dari bupati. Tidak ada. Wakil di bawah. Maka bapak anggota dewan, wakil rakyat. Tidak boleh merasa lebih jago dari Pak Imam. Karena bapak wakil. Iya toh? Mengerti nih? Jak tak percaya? Doakah kita pilih si kipe mang? Alhamdulillah. Ya? Banyak mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. Hah? Tiga periode nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi bapak. Amin. Nah, terakhir bapak ibu saudara-saudara sekalian, mari tetap hidupkan uhuwah. Kalau mau pilkada seperti ini dekat-dekat mi pilwali to, siambak ni tu politik siambak ni. Siambak ni. Ha? Saling menjelek-jelekkan. Jangan ku bos. Kalau kau sebarkan berita jeleknya orang, kau dapat dosanya. Terpilih orang, nak kasih kau gajinya. Dek, nak lupaino. Nak bagi-bagi kartu nama anak kau melu ipilih. Terpilih, nak ganti nomor HP na. Dek gagah, jak mana masih salah-salah gara-gara politik. Cebong kampret pajai bawan ni. Janji-janji politik memang tak pergi. Jak nah, jak mesti salah-salah. Sampai ribut di masjid gara-gara pilkada. Sampai baku musuh di warkop gara-gara pilkada. Nah kasih kuannya. Jangan. Kita ini umat Islam saatnya nanti menunjukkan kita hebat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, ada imam. Waktuku kecil di kampung, sujui, wih, metapa, lama sekali suju. Ada temanku ndak tahangi nangkai kepalanya. Tapak gur, wih, lenya imam. Ternyata emangnya masui pintu kiri, Pak. Kacau sholat, bubar. Tanah imam, mamu salah jamaah. Metu kana. Ternyata dia kentut. Maka dia nanak, baca sang adikku metu kipa imam. Potok yolok towe, nehita ki masu. Watung kena, masiri kamu isen. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka pikir sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Moro orang pintar sampai orang tidak balik, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau sholat jamaah gara-gara imam yang salah. 2024 kita orang Indonesia akan memilih imam. Pare-pare akan memilih imam. Jangan kau pilih karena keluargamu. Jangan kau pilih karena separtaimu. Jangan kau pilih karena tetanggamu. Jangan kau pilih gara-gara sepupumu. Tapi pilihlah dia yang betul-betul bisa membela agama Allah. Coba lihat kalau orang jahat jadi penguasa, orang jahat pegang jabatan, bahaya. Lihat itu film yang lagi ribut satu bulan lebih ini, film Rambo. Coba, bahayanya kalau orang jahat. Kenapa ketawa? Film Rambo, bayangkan kalau orang jahat pegang kekuasaan. Akhirnya apa? Sat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Itu kan film India judulnya yang begitu. Patikan narkoba, itikan gara-gara narkoba. Dena tamak keleng. Makanya perlu memilih orang-orang baik. Kalau salah kita memilih, Pak, kacau jemaah. Kalaupun ada yang kita lihat film Rambo, sedikit jitu. Jangan kau musuhi polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Diperkosa anakmu siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ada itu pelen Rambo, Ustaz. Itu baru diperiksa hanya 83 orang yang terlibat kejahatan itu. 83 orang, Ji. Bapak tahu berapa polisi di Indonesia? 470 ribu lebih. Hampir setengah juta. Masih banyak polisi yang baik. Termasuk itu bapak yang datang berjamaah. Itu, Pak. Polisi baik itu. Alhamdulillah. Selalu kasih saya pengawalan kalau pergi ceramah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga nanti, Pak. Itulah yang disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita masing-masing. Baik yang masih sehat walafiat. Terutamanya lagi yang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ummati ya Rasulullah. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Imam.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
11: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sebut Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: stok harga naik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.